allt i att illa stå i att äppen konad så kisnad i snart sig i sig i att i en stads chilis i sina din tratchen och jag kras June 23rd morgon när kitchen annars allt i att anhina och kisto i allt i att illa Ado in the da di e ya penasnit olis e ajit e as di mi ye bi sanat li has andeshit e ya pen ya ajit e as li tolis e aja alert meeting was ya be kha be be da hinzen ajit sa shin pa da hanne git e